Allah pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin.

Persekutuan disilakan duduk. Mari kita menyanyi nyanyian jemaat dalam bahasa Biak dari Rohani 14 pada ayat pertama. Aras risen bepium kaku.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dipersilakan berdiri untuk kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan, hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk. Bercermin dari hukum Tuhan maka mengantar kita datang pada pengakuan dosa. Jemaat dikasih di dalam Tuhan, kita akan ada dalam pengakuan dosa, namun sebelumnya jemaat Tuhan dalam keadaan tunduk di hadapan Tuhan dengan sesal dan malu mengaku dalam kerendahan hati dengan sungguh kepada Tuhan seluruh salah dan dosa kita kepada Tuhan, dan nanti akan dipandu solo dari Kantoria untuk nyanyian Rohani 136 ayat 1 dalam bahasa Biak. Jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada dalam kita. Dan kalau dengan sungguh pagi ini kita mengaku seluruh salah dan dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Ya, pasti mengampuni kita dari seluruh salah dan dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam rasa sesal dan malu, dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dipandu dengan salah.

terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan seluruh salah dan dosa yang kami perbuat terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, yang menunjukkan kami tidak mengasihi Engkau Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Bapa di sorga, dengan sesal dan malu, dalam kerendahan hati dan kesungguhan, kami berdoa dan memohon pengampunan atas seluruh salah dan dosa yang sudah kami perbuat lawan kasih dan kehendak Tuhan, yang menunjukkan kami tidak mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Bapa sorgawi, jangan Engkau mengingat akan salah dan dosa kami, sebab ketika Engkau mengingatnya, kami pasti binasa. Sayangi kami, ampunilah seluruh salah dan dosa kami, suci kuduskan kami, dan layakan kami disebut sebagai anak-anak. Layakan kami menerima janji pengampunan yang berlaku atas kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya menjadi korban penebusan dan penyucian bagi seluruh salah dan dosa kami, kami berdoa dan memohon pengampunan pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdiri dengan dipandu oleh nyanyian Rohani 136 ayat 3 dalam bahasa Biak. Kita berdiri sebagai ungkapan syukur pengampunan, berdiri dan saling berjabat kiri kanan muka belakang, dan katakan Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Dipandu oleh nyanyian rohani, kita menyanyi bersama-sama 136 ayat 3.

Silakan jemaat duduk. Mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Doa dalam bentuk nyanyian Ruri Saranden. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara tutup mata untuk berdoa. Mari kita

Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini, tanggal 23 Agustus 2026, oleh Saudara GKI di Tanah Papua, bacaan kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3 ada ayat 11 sampai 18. Bapak Ibu Saudara mengikuti di Alkitab masing-masing, saya baca bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema sesuai tema bacaan teks ini. Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi, salam. Saya ingat suami saya pernah berkata begini. Kehidupan kita itu diibaratkan seperti terminal. Datang mobil atau taksi, tidak lama lalu dia keluar lagi. Begitu juga dengan berkat yang Tuhan kasih ke kita, itu hanya titipan Tuhan untuk kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, atau orang lain di luar keluarga kita yang membutuhkan pertolongan kita. Hidup kita seperti terminal berkat Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain. Ibarat pipa air. Jika pipa itu baik dan benar, jika pipa itu bersih, maka tersalurlah air dengan lancar, dengan baik. Demikian jika hati dan pikiran kita manusia itu baik, benar, bersih, maka kita dapat memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang penuh kasih kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Jemaat Kristen perdana pada waktu itu diajarkan oleh Rasul Yohanes untuk mengetahui bahwa makna mengasihi yang sesungguhnya bukan sekadar kata,
Bukan sekadar ucapan lidah. Bukan sekadar kata benda, bukan sekadar kata sifat. Tapi dia adalah kata kerja. Dia harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Dan dalam kebenaran. Ayat 18, bacaan kita berkata demikian. Yohanes katakan di ayat 11, saling mengasihi adalah berita firman Tuhan yang telah disampaikan dari dulu. Seperti firman Tuhan minggu lalu bilang, ini bukan perintah baru, ini perintah lama. Cuma kamu baru dengar, jadi ulang lagi. Tapi sesungguhnya inilah firman Tuhan. Kamu harus saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih memerlukan objek untuk dikasihi. Dan objek untuk dikasihi adalah manusia. Kemudian melebar lagi seluruh alam ciptaan Tuhan. Binatang, hewan, burung, tumbuhan, alam ciptaan Tuhan seluruhnya patut dikasihi. Di ayat 12 dan 16, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Rasul Yohanes memperhadapkan kepada orang-orang Kristen perdana bahwa ada kontras pertentangan hidup dalam hal saling mengasihi. Dan itu selalu kita lihat juga dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pergaulan kita sebagai makhluk sosial dengan orang lain, kita juga mungkin pernah melakukannya atau kita pernah mengalaminya. Ada ayat 12. Jangan hidup seperti Kain yang membunuh adiknya. Kain membunuh Habel karena apa? Karena kebencian. Karena iri hati melahirkan kebencian dan kemudian kejahatannya. Dia membunuh Habel adiknya. Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Khususnya di ayat 8 Kejadian pasal 4. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Perbuatan Habel benar di mata Tuhan, sehingga itu menyebabkan kebencian di hati Kain. Pada ayat 13 katakan, dunia selalu membenci orang-orang yang melakukan kebenaran. Orang-orang yang membenci perbuatan benar, maka dalam perbuatannya tidak akan tampak kasih. Yang ada hanyalah tampak iri hati, kebencian, dan tindakan-tindakan jahat layaknya Kain. Ayat 14b, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Di Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, di sana Yesus berkata bahwa siapa yang mendengar perkataanku, ia memiliki hidup kekal sebab ia sudah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus dari maut kepada hidup kekal. Tapi kalau kita tidak mengasihi,
kita tetap di dalam maut. Hidup kekal yang dikerjakan Tuhan itu tidak berarti apa-apa di dalam kita sebagai orang-orang Kristen jika kita hidup tidak mengasihi sesama. Orang-orang Kristen harus hidup seperti Yesus hidup, penuh dengan kasih. Kasih Yesus yang besar terwujud saat dia menyerahkan nyawanya bagi seluruh manusia. Maka orang Kristen wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya Bapak Ibu sudah dengar 2 minggu lalu. Kalau kamu mengenal Allah, kalau kamu hidup di dalam Allah, maka kamu wajib hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup itu penuh dengan kasih. Yesus hidup penuh dengan kasih. Maka kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang Kristen, kita berkata kita adalah pengikut Kristus, maka kita wajib hidup saling mengasihi. Dan wujud kasih Kristus itu pengorbanan. Tidak ada orang Kristen yang hidup tanpa pengorbanan pada Tuhan, pada orang lain. Maka itu tadi saya katakan hidup

Kalau kita hidup sama seperti kita Kristus hidup, jangan saudaramu menderita, tetapi kau menutup pintu hatimu, menutup pintu berkat. Tapi hidup seperti Kristus hidup, maka hidup wajib menolong orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat kekasih di dalam Tuhan, yang Tuhan kasihi, Tuhan berkati. Firman Tuhan ini tidak tinggi, ini sederhana sekali firman Tuhan. Cuma firman yang sederhana ini kadang kita susah untuk menerapkannya dalam hidup kita. Karena itu ada empat hal penting yang saya dan Bapak Ibu bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, mari firman ini mengajarkan mengasihi bukan dengan kata-kata. Bukan dengan ucapan lidahmu kau bilang berdiri di hadapan orang kasih. Sementara perbuatanmu tidak mengasihi. Sementara engkau pelit. Sementara engkau membenci saudaramu. Sementara engkau tidak menolong orang yang membutuhkan. Jadi kita tidak hanya bicara, tapi kita mewujudkannya. Jangan latihan lain, main lain. Bicara lain, perbuatan tidak ada. Yang kedua, hidup membenci saudara, membenci sesama adalah ciri hidup sekutu dengan iblis dan segala bentuk kejahatannya. Sehingga tidak akan mampu hidup mengasihi orang lain. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya kita duduk, kita beribadah, lalu kita masih benci orang lain, kita masih iri hati, kita masih bermusuhan, berubahlah. Karena itu akan menutup hatimu untuk tidak berbuat baik kepada orang. Berubahlah, jangan menjadi sekutu iblis terus. Ya, yang datang ke gereja ini mau bersekutu dengan Tuhan. Masa perbuatannya masih tetap iblis? Kenapa? Ketika kita bersekutu dengan iblis, dengan kebencian, dengan iri hati, perbuatan kita juga tidak akan nampak kasih itu, akan jauh. Hal yang ketiga, hidup saling mengasihi adalah wujud hidup Kristus di dalam kita. Menolong orang lain yang kekurangan, menolong orang lain yang menderita dengan sungguh-sungguh seperti Yesus telah berkorban. Itu adalah kewajiban kita, ciri hidup kita sebagai orang benar, ciri hidup kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi orang lain. Sebentar di lagu terakhir, ada aksi 5 menit yang biasa kita peruntukkan untuk pembangunan. Sebentar dan minggu depan tanggal 30, aksi 5 menit diperuntukkan untuk saudara-saudari kita di Flores NTT yang membutuhkan pertolongan kita karena mereka terkena gempa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah bagian dari seruan Tuhan bagi kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mengasihi seperti Kristus mengasihi, maka kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab juga untuk menolong orang. Dan nanti dalam kehidupan kita juga ada tetangga kita yang membutuhkan, ada saudara kita yang membutuhkan, ada keluarga kita yang membutuhkan. Ada orang lain yang kadang berdatang ketuk pintu rumah, bilang tidak ada beras, bilang perlu uang ini. Kadang kita merasa bahwa mereka tipu. Tapi soal itu kan soal urusan mereka dengan Tuhan. Tuhan bilang jangan apa yang dimintanya ada padamu, tapi kau tidak kasih. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yang terakhir adalah orang yang hidup dalam perbuatan jahat.

Tuhan, firman Tuhan bilang, orang yang hidup dalam perbuatan jahat, hidup seperti dunia ini pasti mengalami maut. Pasti tidak memiliki hidup kekal. Tapi orang yang hidup seperti Kristus, hidup saling mengasihi, dia akan mengalami kehidupan kekal. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan diberi kesempatan untuk majelis jemaat. Memuji Tuhan. Pujian majelis jemaat ini sekaligus juga pujian kita untuk bersatu teduh dalam perenungan kita. Firman Tuhan dan tindakan-tindakan kita yang nyata dalam hal mengasihi sesama. Dipersilahkan majelis jemaat.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dialah Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan, disilakan diri. Kita memberi persembahan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nyanyian rohani 76, Tuhanku berkat melimpah dalam bahasa dia. Konseren ini di Bukbok Rumah.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa sebat. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih serta rasa tunduk dan hormat kami yang sungguh kepada-Mu ya Allah, pemberi hidup, sumber segala berkat, rahmat dan anugerah. Oleh karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat rahmat dan anugerah Tuhan, kami hidup sampai saat ini sebagaimana kami ada. Bahkan baik kami hidup maupun kami mati, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur, kami boleh memberi persembahan. Hamba-hambamu kekasih kami telah meletakkan seluruh persembahan derma, diakonia, pembangunan, persepuluhan, pengucapan syukur di atas altar kekudusan. Tuhan terima berkati kuduskan seluruh persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik dalam jemaat klasis dan sinode untuk pelayanan Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama dan seluruh ciptaan. Bapa di sorga, biarlah Engkau melimpahkan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan persekutuan berkat rahmat dan anugerah-Mu. Biarlah Engkau terus memelihara kami dengan segala kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan, usaha dan pencaharian kami supaya mengalir terus berkat-berkat-Mu yang terus memelihara kami. Bapa di sorga, dari firman Tuhan yang kami dengar, ketika Tuhan sudah memberkati kami, jadikan kami sebagai alat berkat bagi saudara-saudari kami, bagi sesama kami, bagi seluruh ciptaan Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kami sebagai alat berkat di tangan Tuhan untuk memberkati sesama ciptaan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah ketika kami keluar dari rumah-Mu yang kudus, kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Jauhkan kebencian, jauhkan iri hati, permusuhan, dendam, jauhkan tindakan-tindakan kejahatan yang menandakan kami orang Kristen, tapi kami hidup serupa dunia. Tolong supaya kami hidup seperti Kristus hidup dengan seluruh perbuatan kami yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persekutuan jemaat kita dan Heservanindi, pribadi, keluarga. Tuhan menyertai, memberkati dalam seluruh kehidupan di hari ini, besok dan seterusnya. Tuhan senantiasa menuntut. Biarlah kami terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami, jemaat, dan kami menjadi alat kasih Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama saudara di dalam Tuhan, dan bagi sesama ciptaan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk simpatisan Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang bukan dari jemaat Eben Heser. Mereka ada datang saat ini beribadah bersama dengan kami di jemaat ini. Bapak menyertai, memberkati mereka semua, pribadi maupun keluarga. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami dalam jemaat, juga menjadi bagian kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, pribadi, keluarga dari luar jemaat ini yang beribadah bersama
dengan kami, sehingga kami dalam jemaat terisi penuh dengan firman-Mu. Mereka yang bukan dari jemaat kami pulang pun terisi penuh dengan firman-Mu. Kemanapun kami semua melangkah, kami ingat akan firman Tuhan. Kalau kami benar-benar mengenal Tuhan, kalau kami benar-benar hidup di dalam Kristus, maka kami wajib hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup dengan penuh kasih. Kristus mampu berkorban bagi kami manusia. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya, orang-orang tebusan Tuhan, kami hidup mengasihi sesama. Kami mampu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik dan benar dalam kebenaran, dalam wujud perbuatan yang baik pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Sehingga kelak Tuhan, ketika kami hidup dalam kasih, kami memiliki kehidupan kekal. Kami sudah diselamatkan dari maut melalui Kristus Yesus. Biarlah kami tetap hidup di dalam Kristus, supaya kami memiliki hidup kekal. Jangan kami tetap tinggal di dalam maut, sehingga pengorbanan Kristus menjadi sebuah kesia-siaan bagi kami. Bapa di sorga, Abba berdoa, Tuhan memberkati orang-orang tua kami yang lansia dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan topang mereka dengan kekuatan Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan di masa tua dalam pertolongan Tuhan, bersama dengan anak cucu keluarga besar dan juga kami jemaat. Orang-orang sakit dalam jemaat, baik yang ada di rumah dalam pemulihan sakit, mereka yang ada di rumah sakit, tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Hamba berdoa pribadi dan keluarga yang ada dalam beban masalah pergumulan, Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Hikmat Tuhan tercurah bagi mereka memampukan dalam menghadapi setiap beban masalah pergumulan. Biarlah mereka kokoh dan teguh dalam hidup dan iman kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan dalam jemaat. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ibadah minggu jam 6 sore. Tuhan berkati ibadah-ibadah rutin dalam jemaat, baik ibadah rayon, ibadah unsur, dan pelayanan penggembalaan atau pastoral, majelis, calon sementara majelis jemaat, serta pengerjaan renja. Kami bawa dan taruh dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, semua berlangsung dengan baik. Kami bawa pekerjaan pembangunan gedung gereja baru. Tuhan terus menyertai, memberkati. Tolong panitia, supaya apa yang menjadi berkat Tuhan melalui pemerintah, segera mereka memenuhi persyaratan yang diminta, sehingga jemaat ini boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui pemberian dari Pemda, provinsi maupun kabupaten, sehingga pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik sampai selesai. Beri kami jemaat murah hati, penuh dengan kasih, terus menopang pekerjaan pembangunan. Abah juga berdoa, Tuhan menyerahkan Bapak Ibu saudara yang masuk dalam daftar calon sementara majelis jemaat yang akan dikunjungi oleh pendeta dalam penggembalaan. Tuhan beri sukacita, damai, sejahtera untuk menyambut panggilan Tuhan ini dengan penuh sukacita dan memberi diri bagi pekerjaan ini. Majelis jemaat, Tuhan memberkati mereka, baik yang sebentar lagi akan mengakhiri masa periode, tapi juga yang kemudian terpilih lagi pada periode yang kedua. Tuhan memberkati semua. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari. Tuhan berkati
dalam seluruh tugas tanggung jawab yang dikerjakan mereka. Allah, memampukan dengan hikmat-Mu, biarlah mereka memimpin dan melayani dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Berkati gereja-Mu secara denominasi, khusus GKI di Tanah Papua, sinode, klasis, jemaat-jemaat. Tuhan berkati, berkati ke arah sidang jemaat, sidang klasis, dan sidang sinode. Kami berdoa untuk panitia sidang sinode pada tahun 2027, sidang yang ke-19 di klasis GKI Wondama. Panitia sidang, Tuhan berkati semua mereka dalam upaya-upaya persiapan ke arah sidang pada tahun 2027. Biarlah berkat Tuhan tercurah untuk terselenggaranya sidang nanti dengan baik. Bapa di sorga, berkati kota kami, kota Manokwari. Berkati tanah kami, tanah Papua. Biarlah semua yang mendiami kota dan tanah ini hidup untuk Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan segala tindak kejahatan, kekerasan, intimidasi, pembunuhan, apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di atas kota dan tanah ini. Biarlah kota dan tanah ini aman, damai, dan selamat, sejahtera bagi kami semua yang mendiami. Bapa Surgawi, berkati semua hamba-hambamu yang melayani, baik majelis jemaat, pemain orgen, kantoria, tim multimedia, juru parkir, kostor, tata usaha. Berkati semua mereka, seluruh umat Tuhan yang beribadah, bahkan umatmu yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan berkati semua. Ampunkan akan salah dan dosa kami Tuhan. Dengar doa syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di lagu terakhir aksi 5 menit kita diperuntukkan untuk korban bencana alam di Flores NTT. Kita diingatkan, berilah dengan sukacita, jangan terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat masih tetap dalam keadaan duduk sambil kita memberi aksi 5 menit. Nanti aksi sudah selesai baru jemaat berdiri. Kirim jemaat 376 ayat 1 Yaso Aumonda Mansere. Ikut dikau saja Tuhan.

Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Amin.

Demikian ibadah Ibu di pagi hari ini, ucapan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Yudi Borisio STOL MPDK, para hamba Tuhan Majelis Jemaat Penatua Syamas, paduan suara Majelis Jemaat, kantoria, pemain keyboard, tim live, petugas parkir dan kostor, untuk pelayanan yang boleh terjadi di saat ini. Jemaat Tuhan juga yang boleh hadir, Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang hadir jumlah 302 orang, live 33 orang. Untuk mengantar pelayan firman berjabat tangan, kita menyanyi dari sekali lagi dari Kidung Jemaat 376 ayat yang kedua, bahasa dia. Ya.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama

yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: không có biết được tôi sao tôi biết được
1: Ồ, gọi yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
2: yêu
1: yêu yêu yêu
2: yêu yêu
3: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau. Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

0: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Suara Budaya Manokwari.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: hoo, tepo tahu.
1: Tepo? Apaan tuh?
2: Tepo, demikian masyarakat Magetan menyebutnya. Tepo masih berkerabat dengan lontong pada umumnya. Bedanya, bungkusan tepo berbentuk limas atau piramida. Tepo terbuat dari beras, lalu dibungkus dengan daun pisang berbentuk limas atau piramida. Setelah itu direbus berjam-jam hingga matang. Disajikan bersama bahan lain menjadi campuran yang memiliki cita rasa unik. Sajian kuliner khas Magetan ini terdiri dari irisan tahu berbentuk dadu yang digoreng agak kering. Kemudian tahu goreng itu dicampur dengan kuah yang unik, terbuat dari campuran kacang tanah goreng dan bumbu-bumbu lain. Keberagaman budaya.
3: Suara budaya Manokwari.

0: Ban Scrower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Scrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jungkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bis. Sporetako.
0: Sang Ban Scrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

0: cicip lah. Hah? Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Le, ibu kok oleh SMS isine ngene iki. Piye kabare ning Jawa? Wis lali to mbek dulur Kalimantan? Gek sopo ya le kira-kira? Gek nomere gak kesimpen ning HP ni ibu.
1: Walah, Bu. Mau digagas SMS ngoten niku. Lagian kita yo ndak punya saudara di Kalimantan to.
0: Iya.
1: Bu Desiti di Semarang. Om Nanang ya di Boyolali. Ngoten niku, Bu. Wong arep golek-golek. Arep apus-apus, awu-awu. Pundi, kula bu alesane. Maaf, ini saudara saya yang di Kalimantan, yang siapa dan di mana ya? Soalnya, semua orang yang di Kalimantan itu, saudara saya semuanya, C. Saudara tunggal Adam.
2: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

0: Nangis. Ih, lucu banget. Gemes sama babynya. Foto dulu, upload di medsos.
1: Jangan mengunggah foto si kecil di medsos tanpa izin orang tuanya, Jeng. Itu sama aja menempatkan mereka dalam bahaya. Terutama serangan predator anak bisa menjadi target aksi kejahatan yang terencana.
0: Oh,
1: makanya jangan mengumbar data pribadi anak. Seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, sekolah, tempat les anak di medsos juga jangan. Tidak mengikut sertakan anak lomba-lomba di sosmed. Jangan posting foto anak tanpa busana juga loh. Jangan juga cantumkan lokasi di sosmed saat diposting. Ayo, ajak keluarga dan teman untuk berhati-hati saat posting foto anak. Atur juga privasi sebelum membagikan foto di sosial media.

0: Muda membatik. Bukan hal mudah untuk ikut ambil bagian dalam memperpanjang nafas pelestarian batik. Dibutuhkan aksi nyata, komitmen, ketekunan, hingga konsistensi dalam menggaungkan kekayaan warisan budaya, baik di negeri sendiri hingga ke kancah dunia. Indonesia patut berbangga memiliki segudang talenta yang melahirkan karya-karya apik, termasuk generasi muda yang setia membatik. Salah satu pembatik muda itu ialah Muhammad Ali Maksum asal Magetan, Jawa Timur. Pada akhir 2019, Ali merintis sebuah label batik yang ia beri nama Sido Dadi, yang kini akan di-rebranding menjadi Batik Sembogem. Kala itu, Ali baru menginjak usia 22 tahun dan menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surakarta dengan jurusan televisi dan film. Jurusan yang sangat jauh dari ilmu membatik. Awalnya, ia mengaku sama seperti pemuda pada umumnya, yang memandang batik adalah busana kaum tua. Namun, setelah perkenalannya dengan sang pujaan hati yang mengambil jurusan batik, ia pun lantas jatuh hati kepada seni batik. Selain itu, kecintaannya terhadap batik tumbuh seiring adaptasinya dengan kultur masyarakat Solo yang kerap mengenakan batik di berbagai acara.
1: Awalnya juga karena saya pikir batik itu ribet dari segi motif dan juga kita sih. Awalnya memang kultur dari Solo kan batik mulai dari anak muda, dewasa, sudah terbiasa dengan batik. Jadi kayak lama-lama kultur Solo itu melekat. Setelah itu saya ketemu dengan partner saya, jadi calon saya nanti. Dia yang di bidang batik asli, tertarikan, mulai muncul kan. Akhirnya pelan-pelan, akhirnya saya berpikir gak tahan bareng, gak berjalan sama, terus sambil juga cari-cari.
0: Di usianya yang masih muda, keinginan besar untuk menuangkan ide di kepalanya lantas mengantarkan Ali melanjutkan usaha bersama tersebut sampai saat ini. Terdapat kurang lebih 70 desain yang ia gambar dalam lembaran-lembaran kain. Jenis dan motif desainnya beraneka, disesuaikan dengan pangsa pasar yang ia tuju. Untuk pasar luar kota, Ali lebih banyak menyuguhkan batik tulis premium dengan motif Nusantara. Sementara untuk pasar lokal, ia menawarkan kreasi batik khas Magetan yang ia beri sentuhan inovasi. Namun ciri khas batik Sembogem yakni buah asem dengan corak warna beragam pasti selalu ada dalam setiap goresan karyanya. Ditambah lagi dengan hasil cantingan yang detil dan halus menjadi penambah daya tawarnya.
1: Kita industri harus berjalan. Saya pasar gak punya idealis sendiri, tergantung pasarnya kita. Ketika kita punya batik tulis yang premium di motif Nusantara, kita punya pasar di luar kota. Khusus batik tulis premium dan motif-motif Nusantara. Untuk motif-motif batik lokal, di Magetan sendiri, memang tahun ini memang sangat booming batik Jakarta. Hadir juga untuk batik kita dengan ciri khas kita, ada kombinasi-kombinasi. Kita harus bisa pembeda dari batik lain.
0: Meski usia usahanya masih seumur jagung, namun strategi pemasaran yang Ali terapkan tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu strategi yang ia lakukan ialah menciptakan batik premium dengan desain eksklusif yang hanya ada satu dalam sekali produksi. Harga jual batik premium tersebut bahkan ada yang menyentuh angka 1,7 juta rupiah.
1: Kalau satu kan yang limit, jadi istilahnya kolektor itu kebutuhan, walaupun bisa diproduksi lagi. Kalau memang ada yang kolektor beli cuma satu, terus kolektor lainnya mau yang itu juga, ya kita sebarkan. Yang penting kita sekali produksi untuk batik premium, hanya satu-satu menjaga kualitas antara 1,7 sampai 2.
0: Dalam satu tahun kiprahnya, tak jarang Ali memberanikan diri mengikuti lomba mendesain tingkat daerah. Dalam perhelatan yang belum lama ini digelar Pemkab Magetan, batik hasil desainnya berhasil menyabet juara.
1: Yang terbaru tanggal 8 ada lomba fashion batik khas Magetan yang saya ikuti. Sebenarnya kan usaha saya kan baru setahun, jadi masih pemula, pendatang baru. Awalnya coba ya, coba-cobalah ikut partisipasi dinas pariwisata Magetan. Kita sedang bareng sama tim, kita konsep. Dan alhamdulillah kemarin membuahkan hasil yang lumayan. Ya kita dapat juara. Jadi itu masih belum berkaya karena kita masih pemula, anak muda di Kabupaten Magetan ini sekitar 30-an. Batik dan semua itu orang-orang yang hebat, profesional, dewasa, matang. Kalau menurut saya masih disayangkan, di sini anak muda belum mau berkecimpung di dunia batik. Dari semua pengusahaan di perkotaan rata-rata masih ibu bapak-bapak banyak. Nah, ini yang disayangkan anak mudanya belum, padahal penerusnya kan kita, mereka. Sini kalau kakaknya nanti main ke sini, semua anak muda dari saya, jadi pada saya anak muda.
0: Tak hanya demi pundi rupiah, Ali ternyata membuka sanggarnya untuk umum demi kelestarian batik. Sido Dadi yang semula menjadi nama brand batiknya, ia jadikan nama sanggar. Berlokasi di Desa Mbogem, Kecamatan Kawedanan, Magetan. Ia memanggil seluruh jiwa pelestari batik untuk datang dan berekspresi di sanggarnya tanpa biaya. Dalam berkarya, bukan usia penentunya, namun cinta dan kesungguhan. Batik sebagai karya Nusantara yang diakui dunia harus senantiasa diupayakan kelestariannya lewat tangan-tangan muda. Dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah, misalnya dengan kompetisi maupun eksibisi, juga diperlukan sebagai ajang pembuktian diri. Hanifah Dilah, RRI Madiun.

0: sudah menekuni apa seni bela diri ini sejak kapan?
1: Sejak masih sekolah kelas 1 SMP itu.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 80-an, 1980.
0: Nah, itu.
1: Waktu belajarnya itu hanya sekitar 5 orang aja. Itu keluarga semua. Sekitar 6 tahun sudah selesai itu. Ya.
0: Itu yang memperkenalkan paman ini belajar kunto siapa?
1: Ya kakak sendiri.
2: Satu. Dua. Tiga.
3: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih kunto selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan kunto 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan Laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somat sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih kunto. Alasannya, kunto yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan ke anak cucu atau ke lingkup keluarga. Memang sangat disayangkan, menurutnya amanah leluhur, kunto tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Tak heran, seni bela diri ini tidak begitu populer di Tarakan.
1: Tapi kunto yang ini cuma berlaku hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
0: Itulah bedanya dengan seni apa silat ya.
1: Iya.
0: Apakah itu juga memang kuntau tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
1: Iya, itu asli dari tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
2: Dua. Tiga. Empat.
3: Pria berusia 53 tahun ini pun lalu menjelaskan perbedaan silat dan kunto. Menurutnya, yang membedakan adalah kunto hanya mempunyai 10 jurus, sedangkan silat mempunyai banyak jurus. Dalam seni bela diri ini, lebih banyak jurus bunga. Artinya, ketika akan mengeluarkan langkah demi langkah, dimulai dengan bunga atau gaya khas. Kecepatan dan ketangkasan pun diperlukan untuk menjatuhkan lawan.
1: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu.

0: Seni bela diri Kunto walau tidak untuk umum dan tidak dipertandingkan, namun bela diri ini dapat menjadi sebuah pertunjukan dalam sebuah momen budaya. Jailani salah satu mahasiswa PPKI Atarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kunto dengan Somat. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar?
2: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, terus bagaimana rasanya belajar Kuntau? Lagi diajarin sama ahlinya.
2: Ya, sangat menyenangkan lah. Supaya badan kita sehat, kita jalan kemana-mana.
1: Manfaatnya apa?
2: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan kita.
1: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
2: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.

Seni bela diri Kuntau ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Estimur Diastuti melaporkan dari Kota Tarakan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

97.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari menemani sahabat budaya semua di edisi siang hari ini. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk semua umat Kristiani yang ada di kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami di Perempat RRI Manokwari. Selamat hari Minggu, shalom untuk dong semua. Tuhan Yesus memberkati dong semua di Minggu siang ini dan pendengar berbagai aktivitas dan juga rutinitas yang Anda yang mungkin hari ini berencana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, kami temani dengan serangkaian lagu-lagu hiburan dari Pro 4 RRI Manokwari untuk sahabat dengar, sahabat budaya semua di seputaran kota Manokwari. Tukar.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Oke, sudah pukul 12:44 waktu Indonesia Timur. Pendengar Sahabat Budaya, kita masih menemani dong semua di edisi Minggu Siang hari ini. Teman-teman Sahabat Budaya, cuaca sangat bagus ya, meskipun ada sedikit angin agak kencang, diharapkan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk beraktivitas di hari ini. Namun ditingatkan untuk Sahabat Budaya yang mungkin mengajak putra-putri piknik ke pantai, misalnya Pasir Putih atau Tidaman Pantai atau ke Bakaro, ke Mansinam, Pulau Lemon, riak air saat ini ya di pesisir pantai cukup kuat. Untuk itu kita harapkan teman-teman Sahabat Budaya dapat memperhatikan dengan baik putra-putri Anda ya ketika menikmati suasana pantai. Dan pendengar Sahabat Budaya, dikarenakan kita saat ini ya, kita saat ini sedang mengalami musim kemarau, musim El Nino. Teman-teman, usahakan apabila membakar sampah diperhatikan dengan baik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke, menemani kamu punya berbagai aktivitas, lagu-lagu dari Pro 4 masih terus hadirkan untuk Sahabat Budaya dong semuanya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.

0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
2: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai.

0: Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok Edin, banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama

0: tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
1: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian

0: mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini terjadi.

gantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Peringatan HUT Pekabaran Injil adalah sebuah momen bersejarah yang mengingatkan akan tugas mulia dari kedua rasul, Otto dan Benedikus.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
4: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Oke, Noella sudah membangkitkan di pukul 15.36 menit waktu Indonesia Timur. Spesial selamat hari Minggu buat yang ada di Bintuni. Tuhan berkati juga buat semua sahabat dengar, sahabat udah di mana saja dong berada. Selamat hari Minggu sekali lagi untuk dong semuanya. Selamat beraktivitas di sore hari yang masih memilih untuk bersantai di rumah. Kota Manokwari cukup panas ya. Dan yang memilih untuk menikmati suasana Minggu siang bersama keluarga tercinta di tempat-tempat wisata sambil money prompt, atau teman-teman supir Anggi yang mungkin saat ini, bukan mungkin ya, dong tuh paling setia sudah. Paling setia sekali dengar prompt dari Manokwari dan menikmati perjalanan dengan alam yang sangat-sangat luar biasa ya dari Manokwari.

Dengan panjang hati sudah membagikan di pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Syawi Kasumasa, terima kasih untuk teman-teman yang masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Manokwari dari Merdeka 8 untuk menemani kampungnya suasana siang di saat ini dengan berbagai hal yang kami lakukan. Teman-teman sambil menemani suasana sore hari ya, sudah jam 4 sore, teman-teman yang mau bergabung untuk request lagu atau juga salam-salam, silakan bergabung bersama Lita lewat live TikTok di sore hari ini. Kamu bisa request lagu yang kamu dengar, kemudian lagu itu kamu spesialkan buat siapa, dan lagunya judulnya apa, siapa yang nyanyi, nanti boleh teman-teman langsung tapping-tapping saja ya. Di mana saja yang berada, sahabat budaya, pendengar Pro 4, Lita yang pastinya harapkan teman-teman dorang semua dalam keadaan baik dan tentunya bahagia, agar segala sesuatu yang teman-teman jalani, yang teman-teman lakukan, boleh terlaksana dengan baik. Okay, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama Lita di sore hari ini. Silakan buat teman-teman yang mau request lagu atau yang mau salam-salam, nanti bisa langsung tapping saja lagunya, siapa yang nyanyi, judulnya apa, kemudian salam-salamnya buat siapa. Okay, akan Lita temani dong semua sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore dengan request lagu dan juga sapa salam. Langsung saja kita hadirkan satu nomor manis yang sudah request dari tadi-tadi sekali ya. Ini Emo sudah start duluan ini. Emo sudah request lagu judulnya Insos Porisa. Okay, tinggal kita tunggu saja ya lagunya buat siapa, dispesialkan buat siapa. Dan juga next menyusul satu lagu yang sudah request oleh TCR, judulnya Hey Nona Manis dari vokal Utha Likumahua. Okay, satu dan dua lagu Lita hadirkan ke dong punya ruang dengar sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung untuk request lagu atau juga sapa salam. Jangan lupa kalau teman-teman request lagu, langsung lagu itu dispesialkan buat siapa, mau kirim salam buat siapa supaya Lita baca sekaligus. Atau teman-teman lupa yang nyanyi, cukup judul lagunya agar Lita putarkan untuk menemani suasana sore. Christopher, silakan bergabung, mau request lagu atau juga sapa salam, bisa langsung bergabung bersama Lita di sore ini. Okay, dua nomor manis Lita hadirkan ke dong punya ruang dengar.

Oke, teman-teman sahabat budaya, di mana saja dorang berada, 3 nomor lagu sudah Lita hadirkan ya, lagu-lagu yang sudah direquest. Teman-teman, sore hari ini ada Louis yang lagi stay di Jakarta, jalan-jalan ya, rindu akan Biak, sudah request lagu Bak Beba, juga ada TCR dengan tadi Utali Kumahua, esok masih ada, dan juga ada Emo yang request lagu Insos Porisa. Oke, 3 nomor manis tadi sudah berketong di pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Showy Kasumasa, terima kasih untuk yang masih stay bersama Lita. Ada Bung Mako, ada Louis juga, teman-teman yang nonton dari luar juga, ada Wan Putih, selamat sore. Dan sahabat dengar, sahabat budaya di mana sehidung berada, Lita masih menantikan kebersamaan dari teman-teman semuanya. Kami yang mau request lagu, yang mau salam-salam, nanti boleh bergabung dengan Lita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Kita pilihkan satu nomor manis dari cover by Bulan Angkasa, Betapa Ku Cinta Padamu, untuk semua.

Oke, pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, terima kasih dong masih bersama Lita. Dan sudah 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Lita, siapa dulu yang masih bergabung bersama Lita di sini? Ada yang punya Sawi, juga ada Kak, dari seputaran Jayapura. Mada dia dan juga MB99 ada memikuin juga. Selamat sore saja buat dong semuanya. Dan di sore hari ini Lita juga akan siapkan beberapa lagu yang sudah di request ya. Lagu-lagu yang sudah mengalun tadi mudah-mudahan memberikan semangat kerja buat yang lagi sibuk kerja meskipun hari Minggu harus istirahat ya. 6 hari bekerja, 1 hari itu harus untuk dipakai buat istirahat. Tapi kalau memang Anda sibuk, Tuhan memberkati, sukses selalu untuk sahabat budaya dong semua yang masih sibuk di hari Minggu. Dari dia kabar bareng sana kabar request request lagu Momong Padi. Terima kasih Syawi Kasumasa. Semua sahabat dengar Prom Padi mana sih jarum berada? Lita kembali putarkan lagu requestan yang sudah request oleh Mama dia di sore hari ini. Dan silakan buat teman-teman yang mau bergabung bersama Lita masih sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Teman-teman yang mau bergabung untuk request lagu dan juga sapa salam nanti boleh di tapping saja salam-salamnya. Lagu yang mau didengarkan, apakah lagu itu punya kenangan tersendiri buat Anda atau sekedar ingin mendengarkan lagu yang mau Anda request. Nanti teman-teman silakan tapping, jangan sampai terlambat ya. Jadi semoga hari ini boleh berjalan dengan baik, suasana santai bersama keluarga tercinta di rumah atau yang masih disibukkan dengan berbagai kerja juga. Selamat sore dari kawasan Merdeka 68 Pro 4 Suara Budaya Manokwari untuk sahabat dengar dong semua. Ada Rio Grim dengan Mamong Padi.

Okay, cover Bin Yedi sudah melakukan di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama Lita kurang lebih 1 jam di request lagu dan juga sapa salam lagu-lagu yang sudah kita putarkan. Mudah-mudahan menjadi bagian tersendiri, menghibur teman-teman sahabat Bidudung semua yang masih terus mendengarkan perempat dari Manokwari yang sudah tap-tap layar sampai 10K juga. Terima kasih banyak, God bless. Yang menikmati suasana sore bersama perempat juga Showy, Kasumasa, untuk dorong semuanya mencari berkati selalu dan berbagi rutinitas aktivitas pekerjaan yang masih terus bekerja, sibuk dengan berbagai aktivitas, mempersiapkan berbagai aktivitas untuk diselesaikan. Semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk yang sudah berbagi gift juga, God bless. Yang ada di Bintuni, di Stowi, di Jayapura, di Biak, di Numfor, pokoknya di mana saya yang ada di seputar Manokwari yang sudah mengikuti Lita kurang lebih 1 jam di request lagu dan juga salam. Sekali lagi Showy Kasumasa untuk dorang semuanya. Mansren Yesus memberkati selalu. Selamat hari Minggu dan kita jumpa lagi di edisi request lagu dan sapa salam berikutnya. Salam budaya dari perempat dari Manokwari untuk teman-teman dorang semuanya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Nggak ada apa.
1: Sai, patuh rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
2: So itu le Kang.
1: Deng itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
2: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
1: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Awal dari sesuatu yang tidak mungkin, namun kini menjadi nyata. Karena begitu ajaib karya Tuhan.

Ya sebenarnya yang bertugas ya Pak Teman Sawah Budaya di malam hari ini ya. Kita akan mendengarkan lagu Islami dan menantikan aja maghrib. Kita akan gabung di Pro 1 RRI Manokwari.

Ya, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: والتامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: ya.
1: Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kibek.
1: Iya, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Inget-inget lagu Oma aja, ente.
0: Iya, mentang-mentang
1: ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah tuh si Benyamin datang ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok? Apalagi
0: setuju gua, Dok. Setuju
1: ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita katongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring gua.
0: Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro.
2: Nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Mi.
2: Keluarin, Dra. Minuman, Indra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Saing, cuy. Saing,
1: ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue, gua mau jalan nih. Kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue buka nih, coy, ya.
0: Iya.
2: Widih, busanya keluar banyak, coy.
0: Lo gak sini, berapa
2: nih? 15, coy.
3: Lu semuanya pada mabok.
2: Iya.
3: Gue
2: don, yang udah.
1: Ayo, gua punya duit bonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Ade aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyok gitu.
2: Iya, coy. Kayak ini, coy. Saik jae dah.
0: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya.
1: Enggak begini, kalau kalau masalah genjer cerita.
0: Ya
1: enak, lucu nih, lucu gitu. Nah, kalau orang bule nih barat,
0: ya
1: kalau dia minum vodka, ya martini gitu kan.

0: Iya.
1: Itu dorongannya pizza. Pizza, donat ya. Kayak yang gitu-gitu dah. Kita paling bater bakmi, Bos. Begitu masuk muntah, keluar mie.
2: Ya.
1: Keluar kagum.
2: Ya.
1: Keluar genjer. Ya.
2: Endra, Martini bukan bokin lu, Endra.

0: Ustaz. Tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Aduhnya akit natit nah hidungnya ayahnya.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iya lah.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar iya. Otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobat nya. Mau-mauan insap dah. Ayo mau sholat. Ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa sama malaikatnya. Ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah.
1: Maafin inya.
0: Binyamin, anaknya. Akhirnya aduh. Lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduhnya yang dipakai pegang bayi hidung itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insaf juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung,

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok.

Ya sebenarnya aku masih ya budaya di malam harinya ya pada bulan sini budaya lokal semakin terancam ya oleh arus budaya asing yang masif. Tidak heran banyak tradisi dan juga grafik lokal yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya dikenal sebagai daerah yang memiliki ragam budaya yang tersebar di berbagai daerah mulai dari pantun hingga tarian. Mulai dari lagu hingga juga alat musik. Literasi budaya ini menjadi kunci untuk memahami, menghargai, dan juga melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Lestarikan budaya ini adalah kemampuan individu untuk memahami, ya, menghargai, juga mengaplikasikan pengetahuan tentang berbagai aspek budaya. Dengan memahami juga akar budaya bangsa ya di daerah ini, kita dapat membangun rasa memiliki dan juga tanggung jawab untuk melestarikannya. Melalui literasi budaya ini kita dapat menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan juga membangun rasa persatuan yang lebih kuat. Oleh karena itu ya patut memberikan apresiasi untuk program kerja dari Dinas Pustaka dan juga Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menggelar bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal yang digelar pada 27 hingga 28 Mei yang lalu. Ya, seperti informasi ya, bahasa budaya di malam hari ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kamu yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi...

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meya, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meya itu harus mod. Mod, mod itu baru jelas. Mod Meya. Mod Meya itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, maka dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyak itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di ya di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan dilakukan dulu baru orang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apa ini yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
2: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Saudara-saudara akhir dimanapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah satu sudah tugas kami menggiarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kami mau undur diri dari ruang dengan Anda dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Mazmur 5 ayat 1-3. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Kiranya Roh Kudus jamah hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan ini mereka dengar, mereka memahami, terutama mereka melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hamba berdoa minta hikmat kepada Tuhan supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi para pendengar. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 1-3 dengan judul Doa Pada Pagi Hari untuk pemimpin biduan dengan permainan sulin Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada-Mulah aku berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya beri tema dari pembacaan firman Tuhan kita, Doa Pagi Orang-orang Benar. Banyak sekali doa-doa yang dinaikkan manusia ke hadapan hadirat Tuhan di sorga. Doa pagi, doa malam, doa subuh, doa siang. Tetapi saat ini kita berbicara tentang doa pagi, yaitu doa pagi orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bagian terakhir. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Timbul pertanyaan, siapakah orang-orang benar itu? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar. Begitu pula Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang benar. Dan roh kebenaran itu datang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau seseorang ikut roh kebenaran itu sampai mencapai seluruh kebenaran itu pula, maka Tuhan memagari engkau dengan anugerah-Nya seperti perisai. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menaungi engkau. Sehingga hatimu penuh dengan sukacita selama-lamanya. Hatimu penuh dengan sorak-sorai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur mengajar kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang benar, supaya kalau ada orang fasik yang niat jahat kepada kita, kalau orang-orang yang niat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau membunuh kita, kalau ada orang-orang yang rencana menipu kita dan lain-lain, maka pada pagi hari kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak melindungi kita. Sebab orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu dikendalikan oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh pembunuh, dikendalikan oleh roh-roh pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Artinya, kalau tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, maka iblis pakai orang-orang jahat untuk mencuri hartamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membunuh kamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membinasakan kamu. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Timbul pertanyaan, mengapa doa orang-orang benar itu menggerakkan Tuhan untuk bertempur dengan semangatnya? Sebab orang-orang benar itu mirip dengan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, orang-orang benar ialah orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian terakhir. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagai contoh, kalau di keluarga-keluarga kita ada anak-anak yang mirip dengan kita, pasti kita lebih sayang kepadanya, sebab anak itu sangat mirip dengan kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus, kita telah dilahirkan kembali mirip dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita setia berdoa setiap pagi, maka pertolongannya selalu menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah firman yang saya dapat bawakan kepada kita untuk menggugah hati kita, untuk memotivasi kita supaya jangan lupa doa pada pagi hari. Pada pagi hari yang tenang, jangan berdoa dengan doa yang terlalu panjang-panjang dan muluk-muluk. Doa dalam kepercayaan kita orang Kristen, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa baca lagi karena Bapak Ibu sudah tahu doa itu. Maka firman ini menggugah kita, jangan lupa pada pagi hari itu jam 3, jam 4 bangun dan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Maka di situ doa itu menyangkut semua kepentinganmu. Doa itu pertama memuji Tuhan, dan yang kedua doa itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita punya dosa juga diampuni. Lalu doa itu membawa berkat. Oleh sebab itu, sebenarnya Alkitab ini dialah Tuhan sendiri. Dia Tuhan tidak kelihatan, tetapi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup, yang berbicara kepada kita, mengajar kita. Dialah Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca, kita lakukan, maka kita diberkati, sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini saya selalu berdoa untuk Presiden Jokowi, saya berdoa untuk Prabowo, saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini, sehingga ketika hari ulang tahun negara kita yang ke-79 tahun ini betul-betul dirayakan dengan meriah. Papua rayakan hari ulang tahun bangsa kita yang terdapat atau yang jadi pada tanggal 17 Agustus ini dirayakan dengan meriah, dirayakan dengan baik. Karena itu adalah hasil dari doa. Bukan saya sendiri, Bapak Ibu, gembala-gembala Tuhan, para pendeta, para-para
hamba-hamba Tuhan di gereja lain, agama lain berdoa untuk bangsa kita, maka bangsa kita aman. Oleh sebab itu kita terus berdoa supaya negara kita, bangsa kita aman, supaya kita melakukan seperti firman ini. Dengan demikian kita hidup aman, kita hidup diberkati, maka kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Akhir zaman ini banyak sekali, banyak orang yang lapar, banyak orang yang sakit. Kita tidak bisa tolong mereka karena kita juga banyak kekurangan. Tetapi dengan doa, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makan dan minum. Kita berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat. Kita berdoa. Itulah sifat hidup orang Kristen. Orang yang mirip dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya, berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya, berdoa untuk negaranya, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negaranya, bukan hanya presiden di Jakarta sana, tetapi kita berdoa untuk gubernur kita, kita berdoa untuk bupati kita berdoa untuk pejabat-pejabat kita. Dengan demikian, mereka memimpin negara kita, bangsa kita, wilayah kita dengan baik. Kita pun mendapat berkat daripada itu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kehidupan yang sia-sia, kehidupan kefasikan, dan hidup benar. Dengan demikian, tiap-tiap pagi, naikkan doa Bapa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar. Tuhan berkati firman-Mu, supaya orang-orang yang mendengar firman ini digerakkan oleh firman-Mu, dimotivasi oleh firman-Mu, supaya pada pagi hari ketika keadaan tenang, kami naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kami. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan juga memberkati musuh-musuh kami. Dengan demikian, apabila nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kami juga diselamatkan. Masuk, diselamatkan dalam kerajaan-Mu yang Tuhan sudah siapkan. Dan bawa ke dalam dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala hari dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka Tuhan memberkati. Sehingga program kerja mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Hamba berdoa memberkati Presiden Jokowi. Tuhan memberkati dia. Wakilnya Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk para menteri, hamba berdoa untuk gubernur-gubernur, hamba berdoa untuk gubernur Papua dan Papua Barat, pejabat-pejabat tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat ini, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati mereka. Sehingga melayani umat-Mu dengan baik. Supaya kehidupan kami di dunia ini. Karena firman-Mu berkata hidup manusia hanya singkat saja. Yaitu 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau 70 tahun manusia sudah dalam keadaan derita. 80 manusia benar-benar derita. Artinya kehidupan kami tidak panjang, tidak kekal. Kami hanya umur sebatas saja. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami supaya kami pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di bumi ini. Supaya kami pergunakan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Papua yang selama ini ada dalam keadaan kehidupan kenakalan remaja. Masih minum minuman keras, mabok, bisa plain fox. Dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong mereka.
Karena mereka tidak tahu, mereka tidak pernah baca firman, tidak pernah dengar firman. Tetapi doa hamba untuk mereka, supaya Roh Kudus tolong mereka, sadarkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi yang memegang keuangan negara. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pergunakan keuangan negara dengan baik, supaya umatmu merasakan berkat Tuhan ini dengan baik. Bapa di surga, hamba berdoa untuk teman saya setia, mereka saya, Tuhan berkati dia, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Inilah doa hambamu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

UMKM. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan struktur ekonomi Papua Barat masih cukup terkonsentrasi pada sektor industri, pengolahan, dan pertambangan. Sementara Papua Barat Daya memiliki struktur ekonomi yang relatif lebih beragam, meski pertumbuhannya masih sangat dipengaruhi sektor konsumsi.

0: ekonomi Papua Barat pada triwulan 2 2026 tumbuh 3,41% secara tahunan. Saya yakin ini juga sudah terpublikasi di teman-teman BPS sebelumnya. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif ya. Secara kumulatif semester pertama pertumbuhan mencapai sekitar 4,02%. Jadi kalau kita lihat dari institusinya pertumbuhan mencapai 4,02%. Namun secara triwulannya terjadi kontraksi tipis ya 0,12%. Kita lihat di situ. Kalau kita kuartal untuk kuartal, kita bandingkan antara kuartal saat ini dibanding dengan kuartal sebelumnya, memang ada sedikit kontraksi ya, turun 0,12%. Sehingga memang momentum pertumbuhan masih perlu kita jaga.
1: OJK juga mendorong sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai pemerintah terbaik, daerah terbaik dalam penilaian pelaksanaan layanan dan sinergi hukum. Kepada RRI, Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan penilaian mencakup sejumlah aspek diantaranya layanan pos bantuan hukum atau pos bakum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta aktivitas dalam membangun sentra kekayaan intelektual. Menurutnya, hasil penilaian akhir menempatkan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai yang terbaik. Apresiasi tersebut diserahkan kepada Wakil Bupati Teluk Bintuni yang hadir mewakili Bupati sebagai bentuk penghargaan sekaligus untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Papua Barat. Sahata menjelaskan, indikator utama dalam penilaian adalah efektivitas pelaksanaan program serta kesiapan data dukung. Hal tersebut termasuk proses harmonisasi peraturan daerah maupun peraturan Bupati yang dilakukan bersama bagian hukum, sekretariat daerah hingga kepala daerah.
2: Semua kami nilai kemarin penilaiannya baik dengan layanan pos bankum, IRH, terus aktivitas dalam membangun sentra KI. Ternyata setelah penilaian akhir itu pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang terbaik. Sehingga kami mengundang Pak Bupati yang dihadiri Pak Wakil Bupati sebagai bentuk apresiasi guna meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik. Sehingga kita bisa bersinergi untuk saling membantu dalam tugas fungsi pemerintah daerah dan kantor wilayah kementerian. Iya, yang paling utama efektivitas dan penyiapan data dukungnya ya, bahwa dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah maupun peraturan bupati yang ada di sana, ada indikator-indikator yang dipenuhi melalui kabah hukum maupun pemerintah daerah sekda dan bupati, itu bisa kita gunakan sebagai alasan penilaian yang terbaik.
1: Selain itu, Sahata mengungkapkan bahwa penguatan kolaborasi semakin penting seiring dengan digitalisasi layanan Kementerian Hukum. Pemerintah daerah diharapkan terus membangun komunikasi yang kuat sehingga masing-masing pihak dapat saling memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

0: Di PKKPS, gelar workshop melukis untuk remaja di Manokwari, reporter Ria Tatnutos melaporkan.
1: Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Anak Nasional, Bidang Perempuan dan Keluarga atau BPK DPW PKS Papua Barat bersama DPD PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan bakat seni, tetapi juga diarahkan sebagai media untuk membantu remaja mengekspresikan dan meregulasi emosi melalui lukisan. Ketua DPW PKS Papua Barat Haji Imam Musli menilai kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi remaja untuk membangun kesehatan mental, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
2: Kita berharap kegiatan positif seperti ini itu bermanfaat bagi anak-anak kita ya, adik-adik kita yang sedang menempuh studi atau yang sudah selesai studinya, untuk mereka bisa lebih ekspresif.

0: karena apa yang kita lakukan hari ini saya yakin memberi apa ruang untuk membangun kesehatan mental ya, membangun inisiatif adaptif terhadap perkembangan lingkungan ya, lingkungan masyarakat dan juga lain sebagainya.
1: Sementara itu, konselor sebaya Sakia Tiara Vicky yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, media lukis dapat menjadi salah satu sarana bagi remaja untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya. Menurut Sakia, kegiatan seperti ini penting untuk membuka ruang positif bagi remaja, terutama di tengah berbagai persoalan sosial yang melibatkan kalangan pelajar.
2: BPK di sini berupaya untuk membuka ruang baru untuk para remaja, dan harapannya ke depannya BPK terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk menstimulus Gen Z ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK. Mungkin ke depannya BPK bisa terlibat aktif membuat kegiatan yang secara lebih luas lagi yang bisa melibatkan kayak sekolah taruna, sekolah kehutanan, semua sekolah lah di Manokwari. Sebenarnya kemarin tuh harapannya memang untuk semua sekolah, tapi mungkin karena tidak semua juga mengetahui adanya media sosial dari BPK atau PKS ini, jadi memang tidak semua orang mengetahui bahwa adanya kegiatan workshop ini.
1: Sakia berharap BPK PKS dapat mengembangkan kegiatan serupa dengan jangkauan peserta yang lebih luas, termasuk melibatkan mahasiswa dan pelajar dari berbagai sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hadir wisuda periode kedua Universitas Syarikat Indonesia, Kepala LL Dikti pesan wisudawan Unceri jangan jadi pencari kerja tapi pencipta kerja. Laporan Peti Elwarin K. selengkapnya.
4: Pendengar, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 14 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, Dr. Suril S. Bofu mendorong lulusan Universitas Caritas Indonesia, UNKRI, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat senat terbuka Wisuda Periode 2 Tahun Akademik 2025-2026 di Aula Universitas Papua, UNIPA Manokwari, Sabtu 22 Agustus 2026. Suril Mofu mengatakan, wisuda bukan menjadi akhir dari proses pendidikan, melainkan awal bagi lulusan untuk menerapkan ilmu serta pengalaman yang diperoleh selama berada di perguruan tinggi. Menurutnya, perkembangan zaman menuntut setiap lulusan terus belajar karena pengetahuan dan keterampilan harus diperbarui sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Ia juga mendorong para lulusan agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Hal itu dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
5: Tapi disinilah yang saya ingin memberkesan kepada Anda hari ini. Jangan bingung kalau ada yang sudah punya pekerjaan, puji Tuhan. Kalau ada yang belum punya pekerjaan, ciptakanlah pekerjaan itu. Jangan menjadi pencari kerja, jadilah pencipta kerja.
4: Suril Mofu menilai lulusan juga perlu memiliki tujuan yang jelas dalam menentukan masa depan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, kejelasan tujuan akan membantu seseorang mengarahkan kemampuan, pengalaman, dan kreativitas untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, Suril Mofu mengingatkan lulusan agar tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis. Teknologi, kata Suril, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu manusia belajar dan bekerja, bukan menggantikan proses berpikir serta kreativitas manusia. Sementara itu, Rektor Universitas Caritas Indonesia, UNKRI, Profesor Dr. Robert K.R. Hammer menegaskan bahwa wisuda bukan menjadi akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal bagi para lulusan memasuki ruang pengabdian yang lebih luas. Ia mengatakan, lulusan UNKRI harus membawa ilmu, karakter, dan kemampuan berdaya saing untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Menurut Robert Hammer, para lulusan UNKRI harus memiliki tiga fondasi utama, yaitu ilmu, karakter, dan daya saing. Ketiga aspek tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi perkembangan kecerdasan artificial, transformasi digital, perubahan dunia kerja, serta kompetisi global.
6: Kepada saudara-saudara, saya berpesan, ijazah membuktikan bahwa saudara telah menyelesaikan pendidikan, tetapi karya dan pengabdianlah yang akan membuktikan nilai pendidikan saudara. Hadirlah di tengah masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah, bukan sebagai sumber masalah. Tanah Papua membutuhkan generasi yang terdidik, yang mampu bekerja, menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, memperjuangkan keadilan, menghormati masyarakat adat, serta membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Di sanalah ilmu saudara menemukan makna sesungguhnya.
4: Ia juga mengingatkan lulusan agar tidak takut terhadap perubahan, tetapi mampu menjadikannya sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan inovasi. Lulusan juga diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat. Ia menegaskan ilmu yang diperoleh para lulusan harus diwujudkan melalui karya dan pengabdian nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar akademik yang diperoleh, tetapi dari manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat, tetapi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Diketahui sebanyak 132 wisudawan dikukuhkan sebagai sarjana pada wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026. Para lulusan itu terdiri dari 46 lulusan program studi ilmu hukum dan 86 lulusan program studi manajemen.
3: Yayasan Bina Tani Sejahtera menggelar kegiatan temu lapang tani dengan kelompok Dasawisma Wanita Tani Matahari di Pravi Mulia. Kegiatan temu tani ini mendapat respon positif dari para petani. Soekarno, Kepala Kampung Pravi Mulia Distrik Pravi, menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Bina Tani yang atas pendampingan dan melalui ilmu dan pemahaman terkait cara bertani yang benar, sehingga melalui pemahaman dan sistem pertanian yang baik telah memberikan dampak peningkatan hasil pertanian bagi para petani, terutama bagi kelompok Dasawisma tersebut. Sementara Debi, salah satu anggota Dasawisma Tani Matahari, merasa sangat terbantu melalui kehadiran Yayasan Bina Tani Sejahtera. Diharapkan melalui pendampingan yang dilakukan ini akan terus memberikan dampak positif melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Debi juga berharap pihak Yayasan Bina Tani Sejahtera terus memberikan pendampingan bagi ilmu yang diterapkan, diaplikasikan di Dasawisma Tani Wanita Matahari ini, tetapi juga melebarkan sayap dengan membina para petani lain di Manokwari, agar semua petani maupun kelompok tani di Manokwari dapat maju bersama.
7: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Programa 4 Produksi RRI Manokwari.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Ya para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ambi Napi Bocor dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari Adam.

0: Ya para pendengar setia, masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Suara Budaya Manokwari.